ya. Terus juga kalau misal udah ada tempelan stikernya ya dikasih lihat gitu ya, apakah dia warnanya hijau tua, hijau muda, kuning atau merah. Kalau hijau tua, nah bagus ya. Kalau hijau muda, okay, gitu ya. Kalau C harus hati-hati gitu ya, dibatasin. Nah kalau D kalau bisa sih dihindari.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Ya hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Ya teman Pro 2, kayaknya emang penting banget ya untuk kita mengetahui perakiran cuaca setiap harinya. Karena tadi jam 6 itu masih mendung ya. Terus ini jam segini udah mulai panas banget ya kan. Terus abis itu kalau kayak kemarin nih teman Pro 2 tiba-tiba siang bolong lagi panas-panasnya tuh tiba-tiba turun hujan yang cukup deras gitu. Jadi emang harus banget nih kita ketahui gitu ya untuk info perakiran cuaca setiap harinya. Untungnya di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 kita selalu menyajikan informasi perakiran cuaca dari rekan-rekan di BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Kali ini kita akan dengarkan dulu nih info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Selamat.
1: Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini Minggu 17 Mei 2026. Pada pagi hari berpotensi hujan ringan di Bantul bagian selatan, Kulon Progo bagian selatan, dan sebagian Gunung Kidul bagian selatan. Siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang di Sleman bagian utara dan potensi hujan ringan di Kota Yogyakarta, Sleman bagian tengah hingga selatan, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Pada malam hari dan dini hari nanti diprediksi berawan. Udara antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95% dan angin dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk kategori sedang. Peringatan hari ini adalah waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Sleman bagian utara. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Ya teman Pro 2, itu dia informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca dari Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Rahmat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan mulai Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Minggu 17 Mei 2025 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan intensitas ringan. Jarak pandang secara umum berkisar antara 4 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 95%, dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 28 km/jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Itu dia informasi lengkap terkait perakiran cuaca untuk hari ini dan semoga informasinya bermanfaat untuk kamu teman Pro 2 dan tentunya kamu bisa selalu menyimak informasi perakiran cuaca setiap hari di Pro 2 Jogja karena kita masih bekerja sama dengan dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Sekian.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong. Yang gede itu.
3: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
2: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
2: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang pagi hari ini udah dengerin Spada Selamat Pagi teman Pro 2, makasih banyak ya. Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan bahagia ya. Karena pagi hari ini aku ngerasanya agak kurang enak gitu badannya teman Pro 2. Karena semalaman tuh aku demam gitu ya. Tapi aku tetap berusaha untuk bisa nemenin kamu di Spada Selamat Pagi teman Pro 2 pagi hari ini ya. Dan aku mau nyapa dulu nih, ada Kak Endang di Klaten yang pagi hari ini udah gabung. Terus katanya pengen dengerin lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil. Abis ini langsung aku puterin. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu favoritnya juga, masih aku tunggu ya di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

Yutumun Pro 2, buat kamu yang pagi hari ini lagi pada sarapan, kasih tahu aja dong kira-kira menu sarapan apa ya yang recommended banget untuk dimakan pagi hari ini. Apalagi Aca tuh lagi agak kurang enak badan nih, kayak pengen yang seger-seger, yang berkuah, pedes gitu ya. Nah, kira-kira menu apa nih yang harus aku makan pagi hari ini? Kasih rekomendasinya dong.

Pasti kita udah sering banget ya dengar istilah overthinking, teman Produa. Tapi apa ya padanan kata overthinking dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, kata overthinking memiliki padanan kata lewah pikir. Menurut KBBI, lewah berarti berlebihan. Jadi lewah pikir dapat diartikan sebagai pikiran yang berlebihan.

Ya teman Pro 2, menjelang gelaran Piala Dunia, RRI sebagai official broadcaster World Cup 2026 ini tentunya juga menghadirkan berbagai macam acara gitu ya, ataupun juga segmen-segmen terkait dengan sepak bola. Dan tentunya pagi hari ini pun juga sama. Nanti aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol gitu ya, barengan sama seorang coach atau pelatih sepak bola, teman Pro 2. Karena kalau aku sendiri yang ngomongin tentang bola, aduh, kayaknya enggak bisa gitu, teman Pro 2. Jadi aku harus ngajakin orang nih untuk bisa aku ajakin ngobrol. Tetap pantengin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya.

0: Stay tune on Prodware Vibe.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: buat ngobrol-ngobrol seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Kita sapa dulu nih Coach Adi. Halo, selamat pagi Coach.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Coach Adi?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini hari Minggu Coach Adi, kalau pagi-pagi tuh olahraga juga gak sih?
1: Tadi olahraga sedikit, tapi ini hujan terus neduh deh.
0: Oh, loh, Coach Adi ada di mana sekarang?
1: Di Kulon Progo.
0: Oh, di Kulon Progo hujan ya? Oke. Di sini panas sih, Coach. Baik. Ini Coach Adi, kalau boleh tahu biasanya tuh ngelatih di mana sih?
1: Oke, saya biasanya ngelatih di klub SGR Sari Giri Beniraya di Kulon Progo.
0: Baik, jadi ini kayak klub lokal gitu ya Coach ya?
1: Ya, klub yang berkompetisi di divisi utama ASKAP Kulon Progo.
0: Baik, nah ini biasanya kalau Coach Adi sendiri melatih atlet-atlet di SGR Giri Peni sendiri tuh biasanya porsi latihannya tuh apa aja sih Coach? Karena kan tentunya ketika kita ngomongin tentang sepak bola itu harus kuat fisiknya ya kan, tapi juga harus paham nih kayak strategi-strategi permainannya gitu. Nah biasanya untuk porsi latihannya di tiap latihan tuh gimana Coach?
1: Kalau untuk latihan ya pastinya terjadwal sesuai dengan timeline-nya. Ada latihan fisik, latihan strategi, latihan menyerang, offense, atau latihan defense untuk bertahan. Itu biasanya berurutan sesuai dengan nantinya dipersiapkan untuk pertandingan yang kompetisi yang akan berjalan. Biasanya kalau untuk latihan yang lebih intens biasanya 3-4 bulan sebelum kompetisi. Tapi kalau di luar itu kita beri porsi latihan rutin seminggu 2 kali sama sparring pertandingan mencari klub lawan gitu.
0: Oke. Kalau biasanya kalau sparring gitu sama klub-klub lawan juga hanya di wilayah Kulon Progo aja atau mungkin juga di kabupaten lain gitu Coach?
1: Untuk sparring kita hanya di Kabupaten Kulon Progo dengan komunitas-komunitas yang ada di Kulon Progo untuk mengisi mungkin di akhir pekan biar tidak bosen dan sebagainya. Nah itu kan untuk mengisi porsi latihan, jadi biar bisa dipraktekkan di pertandingan seperti itu.
0: Baik, kalau kita ngomongin tentang Piala Dunia, ini kan memang Piala Dunia tuh katanya adalah pesta sepak bola yang emang udah ditunggu-tunggu karena perhelatannya kan 4 tahun sekali. Nah, kalau Coach Adi sendiri nih melihat Piala Dunia 2026 dengan segala intrik dan kejutannya, itu gimana nih Coach?
1: Ya, untuk 2026 semoga seru ya. Karena banyak tim-tim besar yang lolos, kemudian memang ini sepertinya agak jauh juga di Amerika dan Meksiko. Kemudian semoga nanti ini betul-betul menjadi tontonan sepak bola yang luar biasa begitu.
0: Oke. Nah ini kan kalau untuk tuan rumahnya Piala Dunia 2026 ini kan ada 3 negara gitu ya. Tentunya dengan zona waktu yang berbeda, terus cuacanya juga berbeda gitu. Nah kalau sebagai seorang pelatih nih Coach, kalau misal harus membawa anak-anak atlet-atletnya untuk berkompetisi di daerah yang mungkin zona waktunya berbeda, terus cuacanya juga beda-beda, itu ada trik khusus gitu gak sih Coach untuk bisa memaintain kesehatan mereka, kekuatan mereka, biar mereka pun juga bisa tampil maksimal?
1: Ya kalau untuk menyesuaikan dengan iklim, pastinya tim-tim Piala Dunia ini sudah ada training centernya di iklim yang sama mungkin gitu ya. Kalau seperti kalau saya yang saya lakukan, kalau turnamen itu pertandingannya siang, di beberapa bulan sebelum turnamen itu pasti kita adakan latihan di siang hari. Terus kemudian kalau pertandingannya di pagi hari, pasti kita coba latihan juga di pagi hari agar sesuai kondisi pemain itu bisa menyesuaikan di waktunya bertanding, dan kemudian cuaca dan iklimnya juga sudah bisa beradaptasi begitu.
0: Oke,

0: Kalau untuk tim favorit sendiri, kalau Coach Adi pegang siapa nih, Coach?
1: Tim favorit Inggris ya.
0: Okay. Kenapa? Ada
1: Ya,
0: alasan
1: nggak
0: khusus
1: apa-apa.
0: kah?
1: Inggris mainnya cepat, kick and rush, jadi lebih suka aja.
0: Okay. Nah, kalau misal di Piala Dunia 2026 ini kan katanya banyak tim-tim underdog gitu ya yang juga lolos ke ke Piala Dunia gitu. Nah, ada nggak coach tim apa namanya yang mungkin di atas kertas itu dipandang sebelah mata atau mungkin kayak ah ini kan tim-tim ecek-ecek gitu. Nah, ada nggak coach yang mungkin menurut Coach Adi sendiri gitu ya dari pertandingan-pertandingan sebelum Piala Dunia tuh ada nggak tim yang dia ini dianggap underdog gitu ya tapi kayaknya ini dia tuh berpotensi bakalan bersinar nih di Piala Dunia 2026?
1: Kalau menurutku nanti yang mungkin tim-tim bukan favorit juara yang mungkin akan merepotkan, salah satunya adalah Jepang sih. Jepang ini baru bagus-bagusnya untuk skuad tahun 2026 ini. Dilihat dari kualifikasinya, dia mulus sekali. Mungkin Jepang akan lebih merepotkan tim-tim besar lainnya.
0: Okay. Ini kalau minggu kemarin aku juga ngobrol sama Coach Andi gitu ya. Dia juga jagoin Jepang nih. Berarti emang lagi bagus ya dia ya.
1: Iya.
0: Okay. Kalau misal kita ngomongin tentang sepak bola gitu, kita ngomongin tentang sepak bola di Jogja ataupun juga sepak bola di Indonesia sendiri gitu. Ini kan untuk tren sepak bola di Jogja ataupun juga di Indonesia ini juga lagi meningkat gitu ya, Coach ya. Ini kalau di Jogja sendiri tuh seperti apa sih, Coach, untuk mungkin kayak antusiasme masyarakat ataupun juga klub-klub bola di Jogja tuh seperti apa?
1: Kalau di Jogja bagus ya, terbagi beberapa segmen, baik dari apa di tingkat pembinaan, kemudian tingkat klub per kabupaten, kemudian ada juga di tingkat Liga 3, kemudian kita juga ada PSS dan PSIM di Liga 1 tahun depan. Saya rasa Jogja itu memang barometernya sepak bola Indonesia juga. Jadi di sini juga komplit. Baik secara tim, pelatih juga banyak yang terkenal dari Jogja, sehingga Jogja ini sangat bagus untuk perkembangan sepak bola Indonesia.
0: Okay. Kita jeda dulu sebentar ya Coach ya. Kita dengerin dulu satu lagu dan nanti kita akan kembali untuk lanjutin obrolan kita pagi hari ini terkait sepak bola dan Piala Dunia 2026. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya sama Coach Adi pagi hari ini boleh banget nih. Kamu bisa langsung aja kirimin pertanyaan kamu ke 0811 251 1025.

0: Pagi hari ini teman Pro 2 barengan sama Coach Adi yang masih terhubung melalui sambungan telepon. Tadi aku udah mengundang teman Pro 2 yang mungkin pengen nanya-nanya seputar sepak bola atau Piala Dunia 2026 sama Coach Adi gitu kan ya. Nah ini Coach, ada satu pertanyaan nih dari Kak Tri di Playen. Pertanyaannya adalah, kalau mau masuk pelatihan tim sepak bola minimal umur berapa sih? Aku punya anak cowok tapi baru umur 5 tahun. Mungkin nanti bisa masuk SSB terus dilatih jadi pemain bola. Nah biasanya kan ada tuh coach SSB yang emang dari kecil, dari ya kayak dari 5 tahunan gitu. Nah sebenarnya yang ideal tuh mulai latihan sepak bola tuh dari umur berapa coach?
1: Ya kalau pengen anaknya menjadi atlet sepak bola, ya pada waktu umur 4-5 tahun dikenalkan dulu sama sepak bola, suruh bermain bola gitu biar motorik sama senang bergerak dulu. Belum perlu latihan berat. Mungkin nanti di usia 7-8 tahun sudah bisa dimasukkan SSB untuk bisa mengenal teknik dasar sepak bola. Begitu.
0: Kalau di Kulon Progo sendiri ada gak sih coach SSB ataupun juga kayak akademi-akademi sepak bola gitu untuk mencetak atlet-atlet masa depan?
1: Di Kulon Progo ada SSB setiap klub di yang terdaftar resmi di ASKAP Kulon Progo itu mempunyai SSB. Kemudian di Kulon Progo juga ada akademi satu atau dua gitu, itu yang memang sudah fokus ke pembinaan atlet-atlet profesional seperti itu.
0: Jadi memang kalau misal udah niat jadi atlet sepak bola tuh kayak dari kecil tuh udah dibiasakan gitu ya coach ya, untuk seneng dulu, terus juga mungkin kayak nanti latihan teknik-tekniknya juga biar bener gitu ya coach ya. Nah ini kalau di Piala Dunia sendiri nih coach, kalau di sepak bola itu kan pastinya seorang pelatih tuh bakalan punya taktik khusus gitu ya yang akan dimainkan ketika pertandingan sepak bola. Nah kalau Coach Adi sendiri tuh ada gak sih misalnya kayak taktik favorit gitu yang biasanya diterapkan untuk SGR ataupun juga ketika bertanding, atau mungkin Coach Adi juga bakalan lihat dulu misalnya pertandingannya kayak gini, oh nanti taktiknya kayak begini gitu. Kalau Coach Adi gimana?
1: Ya taktik yang paling bagus pastinya menyerang, taktik yang paling bagus. Tetapi untuk mempersiapkan sebuah pertandingan, tentunya kita juga mempelajari lawan. Lawan itu nanti dia keunggulannya apa, kelemahannya di mana. Nah ini biasanya nanti kita kombinasikan. Kalau yang favorit ya pastinya kita dengan taktik menyerang. Karena kalau harus menang kita harus mencetak gol ya. Kalau biar gak kalah, ya kita gak boleh kebobolan gitu.
0: Jadi defense sama offense-nya tuh harus seimbang gitu ya coach?
1: Iya, begitu.
0: Pernah gak sih coach sebagai seorang pelatih gitu ya, dengan pengalaman yang mungkin sudah bertahun-tahun gitu, pernah gak sih kayak nemuin pemain yang mungkin kayak dia tuh susah dikasih tahu, atau mungkin dia tuh kayak enggak merhatiin arahan dari coach gitu, tapi kalau pas di lapangan dia mainnya bagus aja gitu. Pernah enggak coach maksudnya menemukan pemain-pemain yang unik atau mungkin yang enggak biasa dari biasanya gitu?
1: Ya pernah, seperti itu juga ada. Karena juga kami hanya di kelas tingkat kabupaten ya, pastinya kadang sepak bolanya untuk potensi, kemudian dari satu tim tidak 100% semuanya memang betul-betul seorang atlet. Ada yang juga hanya penggemar fan football tapi mainnya bagus. Nah itu juga ada. Nah ini nanti juga dipilih-pilih, nanti dia dimainkan di momen-momen yang mungkin tidak krusial, momen-momen yang tidak genting agar tetap bisa berjalan permainannya dengan bagus begitu.
0: Jadi emang kemampuan seorang pelatih itu diuji di situ ya coach ya. Untuk benar-benar mengenali para pemain yang ada di klubnya. Mungkin coach Adi ada apa ya? Mungkin terakhir ada kayak kata-kata yang mungkin mau disampaikan mungkin untuk para pelatih bola di Jogja ataupun juga mungkin para pemain-pemain yang ada di Kulon Progo ataupun juga di Jogja.
1: Ya tentunya mari kita lebih bersemangat lagi, lebih peduli lagi dengan sepak bola Indonesia. Ya kita tahu sekarang perjalanan sepak bola Indonesia sudah mulai bagus. Kemudian mari kita cetak bibit-bibit sepak bola yang profesional, yang bersih, yang bermental bagus. Sehingga nantinya kita tidak pernah kekurangan stok pemain. Kemudian prestasinya juga akan menjadi lebih bagus dengan sistem-sistem kepelatihan yang bagus, kompetisi yang bagus, tidak ada permainan yang curang dan sebagainya. Sehingga nanti sepak bola ini insya Allah Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, di Piala Dunia berikutnya seperti itu.
0: Amin. Wah, ini kayaknya impian semua warga negara Indonesia ya coach ya, biar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah di tahun kapan gitu. Tapi semoga di masa depan nanti Indonesia bisa berlaga bersama dengan negara-negara ternama lainnya di Piala Dunia. Terima kasih coach Adi sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Tetap semangat dan salam olahraga. Terima kasih. Dan tentunya teman Pro 2, itu dia obrolan aku barengan sama Coach Adi di segmen Di Balik Bola. Dan tentunya segmen Di Balik Bola ini akan selalu hadir gitu ya menjelang Piala Dunia 2026 di hari Minggu jam 8.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk kamu yang suka ngobrol bola, boleh nih gabung di obrolan pagi hari di hari Minggu gitu ya. Walaupun mungkin gak terlalu paham bola, tapi gak apa-apa, ngobrol aja ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
1: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
1: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
1: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
1: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
3: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Dua, aku mau nyapa dulu nih, ada Kak Tri di Playen. Hai Kak Tri, katanya semangat pagi baca. Luar biasa nih, walaupun keadaan kurang fit tapi masih tetap berangkat siaran. Aku juga sering gitu kok, lagi gak enak badan tapi tetap harus kerja. Bukannya ngoyo gitu ya, tapi atau terlalu ambisius, tapi karena emang udah tanggung jawab pekerjaan. Tetap semangat ya Mbak Aca, semoga segera sehat kembali. Amin. Makasih banget Kak Tri udah doain aku, dan tentunya untuk Kak Tri juga sehat-sehat selalu ya, karena tentunya tanggung jawab kita tuh masih banyak gitu ya. Jadi ya gak apa-apa, semoga kita masih tetap bisa bertanggung jawab ya atas tanggung jawab kita. Katanya Kak Tri juga pengen dengerin lagunya Shawn Mendes barengan sama Camila Cabello yang judulnya adalah Señorita. Ya udah, langsung aja deh, abis ini aku bakalan puterin lagu-lagu yang udah di request sama Kak Tri di Playen.

0: on Prodwell Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Tempe udah jadi makanan andalan orang Indonesia. Tapi ternyata tempe adalah makanan yang tidak sengaja terbuat pada era tanam paksa penjajahan Belanda di abad ke-19. Sejarawan dan budayawan Dr. Ong Hock Ham pernah menuliskan bahwa masyarakat Jawa

0: kuliner nasional bahkan internasional. Dan tempe jadi makanan favorit pelaku hidup vegan untuk menggantikan daging di menu makanan mereka.
1: Ini Indonesia.

Tentunya masih ada aku, Gatri Syaca, pagi hari ini yang tentunya bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari Minggu atau pas lagi libur itu emang adalah saat yang tepat untuk berwisata teman Pro 2. Apalagi kalau misal lagi pada ngumpul keluarga gitu kan ya. Ya udah langsung aja gas ya menuju ke tempat wisata ataupun juga explore, melakukan hal-hal yang disukai teman Pro 2. Nah, baru-baru ini di Jogja terutama itu kan lagi ngetren banget yang namanya glamping, teman Pro 2. Jadi glamping adalah glamorous camping yang tentunya sangat diminati oleh masyarakat. Karena kalau misal kita ngomongin tentang camping, itu kan biasanya identik dengan naik gunung, terus tendanya cuman kecil, sempit gitu ya. Harus tidurnya tuh beralas tanah gitu ya. Terus habis itu harus masak sendiri, riweh, harus bawa peralatan banyak-banyak gitu ya. Nah, kalau di glamping itu kamu enggak usah khawatir, teman Pro 2. Karena tendanya enak, besar gitu ya. Bahkan ada kasur, ada kamar mandi gitu ya. Terus juga kalau untuk makanan atau mungkin pengen masak-masak, pengen barbekyuan, itu juga sudah disediakan. Ada colokan listrik gitu ya. Jadi kamu tuh udah enggak usah repot lagi gitu. Dan tentunya glamping di Jogja ini ada beberapa pilihan nih teman Pro 2. Ada glamping yang dia ini tidurnya di dekat pantai gitu ya. Tapi ada juga yang dia ini tidurnya di kayak perbukitan atau di hutan-hutan gitu loh teman Pro 2. Jadi adem ya kan. Tinggal disesuaikan aja sama kamu. Kamu lebih suka di pantai atau lebih suka di gunung-gunung, teman Pro 2? Ayo, udah pernah cobain glamping belum?

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Ya hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita. Berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif. Ya, mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang Jogja itu nggak bakalan habis ya. Kita ngomongin tentang atraksi wisatanya, terus juga makanan khasnya yang bisa dibikin oleh-oleh gitu kan ya. Nah kalau misal kebetulan kamu lagi berwisata ke Bantul gitu ya, nah boleh nih kamu cobain satu kuliner khas yang dia ini kalau dulu tuh udah agak jarang ditemui gitu. Tapi sekarang itu udah banyak banget penjual-penjual yang melestarikan makanan ini gitu ya teman Pro 2, agar tetap ada dan tetap bisa dinikmati oleh warga Bantul sendiri, warga Jogja ataupun juga wisatawan-wisatawan yang datang ke sana. Ada kue adrem teman Pro 2 yang ini kayaknya udah terkenal banget ya dari Bantul teman Pro 2. Jadi kue adrem ini terbuat dari tepung beras gitu ya, terus juga gula jawa, terus ada kelapanya juga dan sedikit garam. Dan untuk proses pembuatannya sendiri juga masih manual gitu ya teman Pro 2. Dan kalau menurut aku tuh rasa kue adrem itu kayak kue cucur teman Pro 2, cuman bentuknya aja yang beda. Kalau kue adrem itu dia bentuknya tuh kayak dilipet gitu teman Pro 2, tapi kalau kue cucur kan kayak flat aja gitu ya kan. Jadi ya kalau misal kamu penasaran sama kue adrem, boleh nih kamu datang ke Bantul untuk bisa cobain kue tradisional ini. Dijamin sih bakalan ketagihan. Swim, swim, waterfall in all of your skin. Swim, swim.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan

bahkan penghinaan verbal termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen

Well, untuk kamu teman Pro 2 yang kalau pas lagi musim liburan atau long weekend itu justru malah sedih gitu ya, karena kayak aduh pengen deh liburan tapi kok ya uangnya mepet, atau misalnya kayak belum ada budget untuk liburan. Karena ya kita tahu bahwa kalau kita liburan itu pastinya juga butuh dana yang banyak ya kan. Nah tapi tenang aja teman Pro 2, kalau misal kamu dananya lagi mepet nih terus gak bisa kemana-mana, nah boleh juga nih kamu ngelakuin hal-hal yang bermanfaat di rumah aja. Salah satunya adalah berkebun teman Pro 2, karena berkebun itu bisa membuat hati kita senang dan tentunya juga bisa bermanfaat untuk kita ataupun juga untuk lingkungan kita. Apalagi kalau misal kita tuh berkebunnya menanam tanaman yang bisa kita konsumsi teman Pro 2. Misalnya kita cuma punya sebidang tanah kecil gitu ya di depan rumah ataupun juga di dekat dapur gitu ya, atau pakai pot gitu kan, pakai bekas galon ataupun juga bekas ember cat gitu ya. Nah itu kita bisa menanam tanaman seperti kayak cabai gitu ya, ataupun juga sayur-sayuran yang mudah ditanam seperti bayam, sawi, pok choy gitu ya, yang bisa kita manfaatkan untuk kita konsumsi teman Pro 2. Selain bahan makanan seperti cabai dan sayur-sayuran, kita juga bisa menanam toga teman Pro 2 atau tanaman obat ya. Misalnya kita bisa nanam kencur, kunyit, jahe gitu ya, yang dia ini kalau menurut sepengalaman aku gitu ya, tinggal ditaruh aja di dalam tanah terus dia tuh numbuh gitu teman Pro 2. Jadi enggak perlu perawatan yang aneh-aneh, yang susah-susah gitu ya. Itu bisa banget dipraktekin teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi bingung mau beraktivitas apa di hari terakhir liburan ini, bisa deh berkebun aja.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
1: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
1: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
1: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
1: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
3: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman pro 2, gak kerasa udah hampir jam 10 pagi aja nih. Itu artinya aku harus pamit dulu ya. Dari 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Semoga semua lagu-lagu yang udah aku puterin bisa menghibur kamu pagi hari ini. Dan tentunya informasi-informasi yang Aca sampaikan bisa bermanfaat untuk kamu. Dan tentunya teman pro 2, gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Vina Muviana. Aca pamit ya. Selamat berhari Minggu. Bye.

Teman berdua di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Vina Mufiana. Info Pro 2. Stasiun Yogyakarta tercatat menjadi stasiun paling padat dibanding stasiun lain di wilayah Daop 6 Yogyakarta selama momentum libur panjang kenaikan Yesus Kristus, tepatnya pada 13 hingga 17 Mei 2026. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feri Novida Saragi, mencatat jumlah keberangkatan penumpang di stasiun Yogyakarta mencapai 13.255 penumpang dan 6.216 penumpang tiba di stasiun Yogyakarta. Feri menyebut lonjakan penumpang ini tak lepas dari konsistensi Daop 6 Yogyakarta dalam menjaga ketepatan waktu, kenyamanan, dan pembaruan sistem kereta. Info Pro 2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang mereka. Menurutnya, fenomena tersebut merupakan bentuk kerentanan anak terhadap eksploitasi serta berbagai risiko digital yang memerlukan penanganan penyeluruh, sistematis, dan kolaboratif. Karena itu, perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat serta platform digital. Info Pro 2. Organisasi Kesehatan Dunia merilis laporan ketiga terkait klaster hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius. WHO sebelumnya menerima pemberitahuan awal mengenai kasus tersebut pada 2 Mei 2026 melalui mekanisme International Health Regulation. Kasus pertama dilaporkan sebagai penyakit pernafasan akut berat yang menyerang sejumlah penumpang di atas kapal pesiar berbendera Belanda. Hingga 13 Mei 2026, total 11 kasus telah teridentifikasi, termasuk 3 kematian dan rasio kematian mencapai sekitar 27%.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

long weekend ya, walaupun weekendnya udah mau selesai. Tapi gak apa-apa kalau belum lewat dari jam 12 siang, ini kita masih bilang weekend teman bro 2, jadi dimanfaatkanlah dan dinikmatilah sebelum besok ketemu sama hari Senin lagi. Anyway, buat teman bro 2 yang hari ini harus meninggalkan Yogyakarta karena besok harus kembali bekerja, hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanan kamu lancar, gak terlalu macet, dan sampai tujuan tepat waktu, karena habis itu bisa istirahat dulu ya kan. Yang lagi di jalan ada aku Vina Muviana yang bakalan nemenin kamu sama nanti jam 2 di Santai Siang. Dan seperti biasa aku juga bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung menentukan lagu apa sih yang pengen kamu dengerin siang hari ini buat nemenin kamu yang lagi chill atau nemenin kamu yang lagi dalam perjalanan. Aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang nanti bisa kamu pilih teman pro 2 ya. Masing-masing satu orang maksimal 5 lagu ya. Ada lagu siapa aja nanti aku bakalan spill lagunya buat kamu habis ini.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

kamu hadapi sekarang bisa segera berlalu teman Pro 2 ya. Cepat atau lambat semoga semuanya berganti dengan kabar gembira, lebih cerah lagi ya kan. Dan ya seperti kata Diskoria, Lale Imanino sama BCL badai telah berlalu teman Pro 2 ya. Sama nih kayak siang hari ini tadi di beberapa titik turun hujan, tapi di Gejayan turun sih cuma kayak gerimis dan sekarang udah cerah lagi. Jadi ini lumayan lah dimaksimalkan buat jalan-jalan dulu atau kayak bebersih rumah ya kan sebelum besok ketemu lagi sama hari Senin. Aduh, cepet banget sih. Tapi tenang aja, minggu depan kan akan ada long weekend lagi teman Pro 2 ya. Jadi minggu ini dipol-polin kerjanya, nanti habis itu minggu depan santai-santai lagi, ya enggak? Atau kalau saya hari ini pengen nyantai dulu sambil ditemani lagu-lagu enak di Pro 2 Hitlist, boleh banget teman Pro 2. Aku udah siap pin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang bisa kamu pilih siang hari ini ya. Dan nanti kamu tinggal tentuin pengen dengerin lagu yang mana, oke? Okay? So, untuk lagu Indonesia siang ini yang udah aku siapin ada Maudy Ayunda featuring Bilal Indrajaya Kal, ada Raisa featuring Roni Parulian Tetap Bukan Kamu, Igitaf Berusaha di Bawah Hujan, ada Pamungkas Monolog Perunggu 33 Kali, Juicy Luisi Gurun Hujan, ada Shilang Seven Sederhana, Tohpati featuring Nadif Semusim, NPD Sempurnanya Aku dan Nona Shoot. Untuk lagu mancanegara aku udah siapin ada Tila Wishanel, ada Somber 12 to 12, Cat See You with Gabriella, The Stroke Going Shopping, ada I Lit Not Cute Anymore, Kendrick Lamar featuring SZA with Luther, Meghan Trainor featuring John Mayer with I'm Gonna Lose You, Post Malone featuring Morgan Wallen with I Have Some Help, ada Teddy Swim with Bad Dream, dan Public Make You Mine. Yes, itu dia lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist santai siang sampai nanti jam 12. Kamu tinggal kasih tau ke final lagu apa yang pengen kamu dengerin, habis itu WhatsApp aku 0811-251-1025. Oke, kita akan awali dulu ya untuk mainin 5 lagu pertama yang sudah dipilih sama Tri siang hari ini. Hai, selamat siang Tri. Lagu yang udah dipilih ada Public Make You Mine, habis itu ada Teddy Swim with Bad Dream, Kendrick Lamar featuring SZA with Luther, ada Shilang Seven dengan Sederhana, dan juga It Get Tough, yang terbaru ada Berusaha di Bawah Hujan. Oke, okay, lagunya udah aku siapin buat kamu. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung. Dan langsung aja kita nikmatin 5 lagu pertama yang udah dipilih sama Tri. Dan kita awali dari Shilang Seven Sederhana. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, masih aku tungguin sampai nanti jam 12 di Pro 2 Hitlist santai siang.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum, lagu yang tadi didua sama Tri di Pelayan. Thank you so much Tri udah ikutan gabung dua lagunya. Habis ini kita mainin lagunya buat kamu ya. Anyway, di tempat kamu gimana teman pro 2? Sudah mulai turun hujan atau kayak dari tadi masih mendung syahdu aja, Vin? Aduh, sama dong. Kalau di Gejaya mulai agak sedikit mendung teman pro 2. So, gak ada salahnya sih prepare aja kali ya sama yang namanya jas hujan. Walaupun memang hari ini BMKG bilang beberapa di kota Yogyakarta dan kabupaten ini akan berawan, kemudian hujan petir di daerah Sleman dan juga kota Yogyakarta. Dan untuk daerah Gunung Kidul hari ini berawan teman pro 2. Nah ini nih kayak udah jadi salah satu pertanda ya dia, jadi gak ada salahnya kalau kamu siapin jas hujan atau payung untuk mengantisipasi kalau misalnya tiba-tiba turun hujan gitu. Kan gak ada salahnya sedia payung sebelum hujan ya kan. Atau kamu bisa cek deh informasi cuaca hari ini di Yogyakarta kayak gimana. Kamu bisa cek lewat bmkg.go.id untuk make sure gimana cuaca di Yogyakarta hari ini. Jadi biar menikmati detik-detik terakhir liburannya bisa nyaman gitu ya kan. Anyway, aku juga masih nungguin buat kamu yang mau ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Aku masih nungguin sampai nanti jam 12 ya. Boleh kamu tentuin lagu mana yang mau didengarin, oke? Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung, kita lanjutin lagi untuk mainin lagu yang sudah dipilih sama Tri. Ada Teddy Swim dan juga Kendrick Lamar featuring SZA with Luther. Dan kita awali dari Teddy Swim Special buat Tri yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.

105.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Teddy Aditya featuring White Chorus, teman Pro 2 Wijaga Nafas. Lagu yang tadi di request sama teman Pro 2 yang gak disebutin namanya, tapi nomor telepon belakangnya 0078. Thank you ya buat siapapun kamu yang udah ikutan gabung siang hari ini dan langsung minta diputerin lagunya Teddy Aditya sama White Chorus-nya ya. Ini tuh lagu yang kayak ngasih reminder buat kita dan bentuk refleksi dan juga kritik terhadap krisis kerusakan alam serta eksploitasi lingkungan di Indonesia, teman Pro 2 ya. Dan lagu ini tuh lahir dari kegelisahannya Teddy Aditya atas maraknya pemberitaan terkait kondisi alam yang semakin lama tuh semakin memprihatinkan, teman Pro 2 ya. Banyak pohon tumbang yang akibatnya terjadi banjir, tanah longsor yang kemarin terjadi di daerah Sumatera. Dan ini juga sebagai sentilan buat kita untuk lebih menjaga alam begitu ya, biar mereka tuh tetap aman dan kita pun yang tinggal di sana juga ikut aman ya. So thank you buat siapapun kamu tadi yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hit List Santai Siang ya. Kita lanjutin lagi untuk mainin lagu yang sudah dipilih sama Yalma. Hai, selamat siang Yalma. Siang ini Yalma pengen diputerin lagunya Meghan Trainor featuring John Mayer with I'm Gonna Lose You, dan juga ada lagu Eyelid Not Cute Anymore dan lagu dari Nona with Shoot. Okay, lagunya udah aku siapin buat kamu. Thank you banget Yalma sudah ikutan gabung ya. Dan buat teman Pro 2 yang pengen ikutan juga di Pro 2 Hitlist, masih aku tungguin sampai nanti jam 12. Jadi langsungkan aja, kasih tau ke Vina lagu apa sih yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Boleh kasih tau ke Vina lagunya dan WhatsApp aku 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, makan siang di situ yuk. Warung Padang dekat perempatan.
3: Boleh, tapi jalan kaki aja lah ya. Kan deket toh.
2: Ya udah yuk. Minggu depan tuh kan ada rapat. Pesen Padang aja kali ya.
3: Aduh, gantilah yang hijau-hijau gitu loh. Lote.
2: Seger. Seger kayaknya tuh ya. Motor konek trotoar, untung kita gak ketabrak.
4: Mbaknya sih jalannya lambat banget. Saya buru-buru mbak.
3: Mas iki yundake jenenge trotoar iki nggo pejalan kaki. Piye sih malah nggo motor.
2: Aneh.
5: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjamin keselamatan pejalan kaki. Pelanggar yang membahayakan keselamatan pejalan kaki dengan berkendara di trotoar bisa kena pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah.

2 hit list Santai Siang masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufiana. Dan barusan kamu dengerin lagunya Meghan Trainor featuring John Legend with Like I'm Gonna Lose You, teman Bro 2. Tadi lagu yang udah di request sama Yalma di Klaten, dan kebetulan lagu ini juga tadi di request sama Kevin Aril di Catur Tunggal. Okay, thank you ya Yalma udah ikutan gabung. Dan kita lanjutin untuk mainin lagu yang udah dipilih sama Kevin. Tadi Meghan Trainor-nya udah aku puterin. Habis itu lagu yang pengen didengerin ada Toh Pati featuring Nadif Semusim, ada Perunggu 33 kali, Pamungkas Monolog, sama Somber yang 12 to 12. Okay, aku udah siapin lagunya buat kamu. Thank you ya Kevin udah ikutan gabung siang hari ini. Dan aku masih punya beberapa lagu yang bisa banget buat kamu pilih siang hari ini, teman Pro 2. Aku masih punya lagunya Modi Ayunda featuring Bilal Indrajaya Kau, Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Habis itu aku masih punya lagu dari Juicy Luisi, Gurun Hujan. Ada lagi untuk lagu mancanegara, ada Tila Wisnu, ada Cassie Gabriela, The Stroke, Going Shopping. Kemudian aku masih punya Post Malone featuring Morgan Wallen with I Have Some Help, dan juga itu aja. Oh, Teddy Swim with Bad Dream, teman Bro 2 ya. Lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin. Dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Kalau gitu kita langsungan aja mainin lagu yang udah dipilih sama Kevin Aril. Dan kita awali dari Toh Pati featuring Nadif, Basta Lama, Semusim. Spesial buat kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih

Saya lagu mancanegara yang kamu pilih itu sering di request, kemungkinan itu akan mempermudah mereka untuk jadi jawara. Jadi kalau misalnya kamu punya lagu favorit, lagu mancanegara terutama, jangan lupa di request terus ya setiap hari, biar lagunya bisa masuk di chart berdua hitlist The Weekly Top 20 Countdown yang bisa kamu dengerin setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku Vina Muviana. Nah kalau sekarang aku lanjutin dulu Produa hitlistnya, karena kita akan mainin lagu yang sudah dipilih sama Lara Purnamasari. Hai, selamat siang Lara. Lagu yang dipilih siang hari ini ada Perunggu 33 kali sama NPD Sempurnanya Aku. Oke, siap. Kebetulan tadi lagunya It Gitaf sama Public udah aku puterin, jadi kita mainin dua lagu yang tersisa ya. Dan kebetulan lagu Perunggu ini juga tadi di request sama Aziz. Jadi kita mainin aja barengan lagunya ya. Thank you buat Lara dan juga Aziza yang sudah ikutan gabung. Aku masih tungguin buat teman Produa yang pengen join di Produa Hitlist Santai Siang ya. Aku masih ada lagunya Tila with Chanel, ada Can't See You with Gabriella, ada The Stroke with Going Shopping, kemudian lagu mancanegara yang masih available, ada Post Malone featuring Morgan Wallen with I Had Some Help ya. Dan untuk lagu Indonesia aku masih ada Maudy Ayunda featuring Bilal Indrajaya Kau, ada Raisa featuring Roni Parulian Tetap Bukan Kamu, dan masih ada Juicy Luisi with Gurun Hujan, dan itu aja. So langsung aja guys, kita final lagu apa sih yang pengen kamu dengerin di Produa Hitlist Santai Siang. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke X kita di @RRI Produa Jogja, duanya pakai angka JOGJA. Aku tungguin sampai nanti jam 12 di Produa Hitlist Santai Siang.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

The One That Got Away, teman bro dua, lagu yang di-request sama Hana. Hai, selamat siang Hana. Warga Bandung yang lagi liburan di Jogja katanya. Selamat menikmati Yogyakarta Hana. Semoga liburan kamu di Jogja menyenangkan dan membawa memori baik ya. Dan semoga betah di Jogja. Mungkin nanti bisa ke Jogja lagi ya di waktu yang lebih tepat, yang lebih nyaman, dan bisa explore Jogja lebih banyak lagi. Karena kalau misalnya lagi long weekend gini, emang Jogja lagi padat-padatnya gitu. Mungkin kamu juga ngerasain hal tersebut, teman bro dua ya. Kayak aduh, di Tugu rame, di Jalan Malioboro juga rame. Cuma kalau misalnya kayak di Jalan Gejayan depan studio Pro 2 Jogja siang hari ini sih masih aman, landai aja gitu. Jadi kalau misalnya kamu lewat di Jalan Gejayan depan studio Pro 2 Jogja, ya aman aja. Thank you ya Hana udah ikutan gabung siang hari ini. Dan terima kasih juga buat Theo di Magelang yang siang ini udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist. Pengen diputerin lagunya Maudy Ayunda featuring Bilal Indrajaya Kau, Raisa featuring Roni Parulian Tetap Bukan Kamu, dan juga lagu dari Tila with Channel. Okay, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak Theo sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan mari kita nikmati lagu yang sudah dipilih sama Theo ya. Ada Raisa, ada Roni Parulian, ada juga Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, dan juga Tila with Channel. Thank you buat Theo yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Well, gak berasa sudah hampir jam 12 sama Bro 2. Jadi Bro 2 hitlistnya udahan dulu ya. Tapi Vinanya gak udahan kok, karena aku masih di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 di sate siang. Jadi kalau misalnya kamu sekarang pengen dengerin lagu di luar dari songlist yang tadi udah aku share ke kamu, boleh banget teman Bro 2 ya, tinggal kasih tau ke Vina lagu apa sih yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Dan kau bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 ya, kasih tau ke Vina lagunya apa buat nemenin kamu yang lagi dalam perjalanan, yang dari tadi tuh masih on the way mau cari makan siang apa ya sebelum melanjutkan perjalanan buat jalan-jalan sebelum pulang. Jalan-jalan sebelum besok tuh akhirnya harus kembali ke tempat rantauan, kerja lagi, ngumpulin duit lagi gitu ya kan. Mungkin sekarang waktu yang tepat jalan-jalan sambil cari kuliner yang enak. Kalau misalnya kamu masih bingung cari kuliner apa yang enak di Jogja, don't worry, habis ini aku bakalan kasih tahu ke kamu rekomendasi makan siang yang enak ya. Ini aku sudah mengutip dari beberapa postingan warga thread ya, yang kebetulan itu belakangan ini jadi referensi aku juga kalau misalnya mau cari makan yang modelnya nggak itu lagi, tapi tetap harganya masih affordable ya. Nanti aku bakalan share ke kamu infonya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kayak aku kalau misalnya nemu makanan enak tuh bawaannya langsung pengen diposting ke seluruh media sosial, Instagram, TikTok, Thread, or something like that. Kayak pengen semua orang tahu apa yang aku makan, karena emang yang kita makan tuh sometimes tuh enak, dan karena enak biar orang-orang tahu dan nyobain menu yang kita santap. Ada yang kayak gitu juga gak sih? Kalau aku kadang kayak gitu. Kayak biar nyobain deh dateng. Jadi kayak gak hanya menurut aku aja yang enak, tapi menurut kamu juga enak gitu. Dan ini pun yang dilakukan sama beberapa warga Thread Teman Pro 2 yang kadang tuh membagikan postingan makanan yang udah dia cobain, dan dia tuh ngerasa approve dan pengen warga Thread juga nyobain. Salah satunya ini yang akhirnya mendapatkan banyak ulasan, mendapatkan banyak replay, itu adalah nasi uduk yang ada di daerah Jalan Kaliurang, atau tepatnya di daerah Jalan Besi, Teman Pro 2. Ini kalau dari ulasan yang aku dapat dari Google Maps, ini sih banyak yang merekomendasikan menu tersebut, Teman Pro 2. Karena kalau dari harga memang affordable, dan kalau kata orang sih ini harganya masih masuk akal sih. Jadi bolehlah jadi salah satu menu buat makan siang kamu hari ini, Teman Pro 2. Namanya adalah Nasi Uduk Paru Pak Di. Lokasinya ada di Jalan Besi. Yes, bentar-bentar, aku tadi udah cari sih alamatnya. Jalan Besi Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kamu bisa cek di Google Maps Teman Pro 2, dia masih buka kok sampai sekarang ya. Dan ini kalau di Google Maps dia mendapatkan rating 4,4 dari 141 ulasan. Berarti boleh nih dicoba ya. Kalau kata warga Thread sih gak expect, karena masakannya enak, terus tempatnya adem, homey, dan ternyata harganya masih masuk di akal gitu. Ada beberapa yang bilang ada yang sering pesan via online, tapi gak nyangka kalau tempatnya tuh menyenangkan dan adem gitu. Kamu boleh nih kesana, Teman Pro 2 ya, mana tahu jadi salah satu menu makan siang penutup di hari Minggu sebelum kembali ke kota rantauan gitu ya kan. Ya, walaupun memang tempatnya sedikit ke atas di daerah Kaliurang, tapi gak apa-apa lah. Mungkin kamu butuh waktu 20 menit biasa sampai sana. Kalau misalnya kamu sekarang ada di Jalan Gejayan ya, tapi kalau misalnya kamu ada di 0 km atau mungkin di area Malioboro, mungkin kamu butuh waktu 30-45 menit. Tergantung kondisi lalu lintas sih, karena di Jogja tuh sekarang gak bisa diprediksi lalu lintasnya kayak gimana. Tapi kalau misalnya memang pengen banget cobain, ya gak apa-apa, mampir dulu aja ya kan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

Sama warga Trend Teman Bro 2 yang ngebahas satu tempat ini yang baru buka di bulan Maret kemarin Teman Bro 2, tapi udah mengundang banyak antusias dari warga Jogja atau mungkin dari warga Trend yang lagi liburan ke Jogja terus pengen nyobain

dari pagi teman Pro 2 sekitar jam 9, cuma kalau kamu mau kesananya hari Senin mereka tutup ya. Jadi buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 dan 10 malam by the way. Jadi kamu bisa nyobain bakmi godok siang hari teman Pro 2 ya kan. Tapi di sana gak hanya bakmi godok aja sih, banyak menu lain yang bisa kamu cobain. Kayak misalnya ada magelangan, ada bakmi Jawa nyemek, bakmi goreng, bakmi Jawa goreng dan masih banyak lagi. Kalau misalnya kamu cuma pengen nyemil, di sana juga ada menu cemilan yang bisa banget buat kamu cobain teman Pro 2 ya. Ada lumpia bakar, lemper bakar, cilok, ada ketan. Kalau kamu suka ketan boleh cobain teman Pro 2 ya. Lokasinya ini ada di Jalan Kerucut Tiosan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namanya adalah Rerasa Etiasan. Ini jadi salah satu kuliner baru di Jogja yang udah apa ya, mengundang banyak orang tuh buat kesana dan penasaran. Karena beberapa orang ngasih reviewnya tuh ada yang bilang enak, ada yang bilang mungkin ada sesuatu yang harus ditambahin gitu. Tapi semua kan balik lagi ke selera ya. Dan kalau kamu penasaran, termasuk salah satu orang yang pengen nyobain juga, karena kalau udah tahu ada satu tempat baru tuh kayak bawaannya FOMO banget, pengen langsung kesana. Nggak apa-apa, langsungan aja kesana dan dicobain teman Pro 2 ya, apakah beneran good or not gitu. Tapi semua balik lagi ke selera masing-masing ya. Dan kamu boleh cobain kesana. Dia buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Cuma kalau hari Senin mereka libur. Jadi kalau misalnya kamu mau kesananya sekarang masih bisa banget.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian first, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodway Weekly Hits.

Terus 2,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Taylor Swift with All Too Well, teman Bro 2. Satu lagu yang direquest sama Shanom. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan Riri tadi pengen diputri lagunya Cassie, udah aku mainkan buat kamu. Terima kasih ya udah ikutan gabung di Santai Siang barengan sama aku Vina Muviana. Tadi aku udah rekomendasi, makasih yang buat kamu. Dan semoga sesuai sama selera kamu ya, yang lagi pengen bakmi, yang lagi pengen nasi uduk. Semoga semua sesuai. Kalau misalnya ada sedikit perbedaan ya, setiap orang kan punya seleranya masing-masing gitu ya kan. Tapi setidaknya sih rasa penasarannya bisa terobati, ya gak sih? Well anyway, kalau tadi aku udah kasih info kuliner buat kamu teman Bro 2, habis ini kita bakalan update info olahraga buat kamu ya. Kita akan ngebahas tim yang lolos ke semifinal Piala Asia U17 2026 ya, karena sudah ada 4 tim yang dipastikan lolos ke babak semifinal teman Bro 2. Dan kepastian ini diketahui setelah seluruh pertandingan babak perempat final ini sudah selesai digelar. Dan kira-kira ada siapa saja dan apakah ada nama Indonesia di sana? We'll see teman Bro 2 ya. Habis ini deh aku bakalan update informasinya buat kamu. So jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

Diana masih nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2. Yes, seperti yang tadi aku bilang, kalau sekarang aku mau update kabar terbaru dari semifinal Piala Asia U17 2026, karena sudah ada 4 tim yang memastikan lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 2026 Teman Pro 2. Dan ini kepastiannya diketahui setelah seluruh pertandingan babak perempat final sudah selesai, dan Australia, Uzbekistan ini jadi 2 tim yang melangkah ke babak 4 besar setelah sebelumnya ada Jepang dan China yang udah lolos lebih dulu Teman Pro 2 ya. Nah, kalau Australia sama Uzbekistan ini melaju ke fase selanjutnya setelah melakoni pertandingan babak perempat final di hari Sabtu kemarin gitu ya. Di Australia, Australia ini tidak menemui kesulitan berarti ketika melewati adangan dari wakil Asia Tenggara yaitu Vietnam, dan Australia menang dengan skor 3-0 atas Vietnam di lapangan A King Abdullah Sports City Training Jeddah Arab Saudi gitu ya. Dan Australia ini membuka keunggulan di menit 41 dan di babak kedua lewat 2 gol lainnya di menit ke 60 dan 75 Teman Pro 2. So, untuk 4 tim yang dipastikan lolos Piala Asia U17 ada Jepang, China, Australia, dan Uzbekistan Teman Pro 2 ya. Dengan hasil ini Uzbekistan akan meladeni Jepang di babak semifinal Piala Asia U17 2026 nanti di tanggal 19 Mei, dan satu pertandingan semifinal lainnya akan mempertemukan China melawan Australia. Yes, mungkin dari sekarang bisa kayak tebak-tebakan skor kali ya. Kira-kira kamu pegang yang mana Teman Pro 2, antara Uzbekistan dan Jepang, kamu pilih yang mana? Yes, gak apa-apa, dari sekarang boleh kayak tebak-tebak buah manggis aja dulu ya, kayak mana tahu tebakan kamu beneran beruntung dan jadi salah satu yang lolos gitu. Kira-kira siapa menurut kamu? Udah ada bayangannya belum?

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

Roli Kanado dan juga Daniel Martin 82 yang akan menghadapi Satwi Sairaj dan juga Shirak 82 di Thailand Open 2026 hari ini. Jadi Leo Daniel tuh baru kembali berpasangan di lapangan dan berhasil mencatat performa impresif di Thailand Open 82 yang jadi turnamen perdananya mereka sejak kembali dipasangkan gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa menembus babak final di mana nanti mereka akan menghadapi tantangan terbesar unggulan pertama ya yang akan mereka hadapi hari ini teman pro 2. Dan Leo Daniel itu pernah kalah 0-4 ya kalau misalnya kita flashback dengan pasangan yang sama di duel terakhir antar kedua pasangan ini terjadi di Malaysia Master 2023. Dan dari 4 laga tersebut, 3 pertandingan terakhir dengan rubber game dan di 3 laga uber game terdapat pola yang sama yaitu Leo Daniel menang di game kedua dan kalah di game pertama dan game penentuan begitu. Dan Thailand Open ini adalah turnamen pertama Daniel Martin sejak mengalami cedera di Sudirman Cup 2025 dan bisa dibilang Daniel Martin ini absennya lumayan lama, 1 tahun buat pengobatan dan juga pemulihan, which is ketika dia comeback lagi berpasangan di Thailand Open akhirnya mereka bisa sampai di babak semifinal ini teman pro 2 ya. Dan ini akan jadi pertandingan yang seru ya. Oh sorry, bukan semifinal tapi final Thailand Open 2026. So kita tungguin nanti kabar baiknya gimana teman pro 2. Semoga mereka kasih hasil yang terbaik dan semoga membawa pulang medali lah ya. Semoga ya, semoga deh, kita doakan yang terbaik.

sebentar lagi kita bakalan ke Jakarta ketemu sama Desi Aldiana yang bakalan kasih tau ke kamu 20 lagu Indonesia di chart top 20 nasional teman Pro 2 ya. Semoga ada lagu favorit kamu di sana dan sebentar lagi kita langsung ke Jakarta, oke? Okay? So, thank you so much buat kamu yang udah dengerin aku deh tadi jam 10. Vina waktunya pamit dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

0: kabar teman Pro2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
1: Number 20.

0: Nah, naik satu peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Nge-war tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: dua peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempet ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video, anaknya nonton Bernadia dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

Minggu lalu itu dia Raim Laode dengan Iqro. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka

0: yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 5.

0: posisi 9 minggu lalu itu dia Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman berdua.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yes, selamat sore teman Pro 2 di sore ceria kali ini bareng aku Safira Ajeng ya, yang siap menemani kamu tentunya sampai nanti di jam 7 teman Pro 2. Wow, jam segini emang biasanya lagi rawan-rawannya teman Pro 2, pingin lanjut produktif atau pingin cepet-cepet rehat ya kan, karena persiapan untuk besok udah Senin nih teman Pro 2. So biar gak burn out, kali ini mending kita dengerin sore ceria bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 7 sore.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi, dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

Pro 2, kota Jogja ini memang jadi surganya pecinta seni, pecinta budaya ya kan, melalui gelaran Jogja Art Weekend 2026 teman Pro 2 ataupun event ini menghadirkan pameran seni rupa dan juga instalasi visual sampai dengan pertunjukan seni kontemporer nih teman Pro 2. Jadi para seniman muda dan juga budayawan muda ini kumpul, dan dari seniman muda Indonesia ini juga ada beberapa galeri di area kawasan Kota Baru dan juga Prawiro Taman yang ikut meramaikan acara ini. Jadi buat kalian yang pingin hunting foto-foto estetok ya kan, ataupun pingin cari tempat yang instagramable, kalian bisa loh nanti tentunya mengunjungi Jogja Art Weekend 2026 teman Pro 2. Kali ini aku mau menyapa dulu, ada Babai di Goden yang udah menyapa sore kali ini. Sore Mbak Ajeng, sore juga Bay, gimana kabarnya nih? Dan juga Kevin Ariel di Catur Tunggal yang udah kirim kata-kata hari ini. Apa nih? Hidup ini terlalu berharga jika diisi dengan amarah dan luka, terlalu sia-sia jika menunda berbuat baik pada sesama. Oke, sore Kak Ajeng, sore juga Kevin. Kali ini menyapa lagi sore kali ini, dan sore hari ini waktunya pemulihan diri sebelum besok siap tempur lagi ya. Iya dong Kev, besok udah Senin nih Kev, jangan lupa nih Kev. Dan kali ini mau request lagunya Bernadia yang Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Apakah bisa? Enggak bisa. Bisa dong, apa sih yang enggak untuk kamu? Kali ini aku puterin dulu special request dari Kevin Ariel di Catur Tunggal, ada Bernadia.

Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru, bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: Merdu ya? Siapa sangka gamelannya dimainkan oleh anak-anak dengan autisme.
1: 1, 2, 3.
0: Gamelan memang menjadi salah satu media terapi untuk autisme. Bermain gamelan melatih konsentrasi, kerjasama, dan sosialisasi yang menjadi masalah dalam kehidupan anak dengan autisme.
2: Oh, anak autisme itu sama dengan anak-anak yang lain. Mereka punya potensi, dan kalau kita memberi kesempatan dan dukungan, mereka pasti bisa.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, band legendaris Indonesia, Gigi ini bakal menggelar tur spesial di 3 kota pada Juni 2026 tentunya. Dan tur ini digelar untuk memperpanjang momentum album terbaru mereka dengan tajuk Forever in the Air, teman Pro 2. Dan kota yang akan disambangi antara lain, jeng-jeng-jeng mana ayo. Yang finishirin ada Surabaya, ada Bandung dan juga Jakarta. Wah, gak ke Jogja nih sayangnya ya. Padahal kalau ke Jogja pasti aku datang tuh kan. Dan untuk kalian para penggemarnya ataupun penggemar Gigi, bisa gak sabar ya tentunya, bisa langsung aja cek info-infonya dan nanti kita bisa menikmati tampilan dari Arman Maulana dan juga kawan-kawannya secara langsung. Saya masih stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Mas, udah sih ngegame-nya begadang mulu, tipes lo.
2: Masih muda, masih kuat.
1: Udah mau pagi ini.
2: Ah, berisik. Lagi seru nih.
1: Ih, ini minum soda 1 liter habis sendiri. Mana junk foodnya banyak banget. Gak sehat tau.
2: Ya kan, game over. Gangguin aja sih. Mending bikinin aku kopi sana.
1: Ya Allah, ini tuh combo banget sih ya. Udah begadang, junk food, rokok. Ini mau cepet-cepetan game over di dunia nyata. Apa gimana? Gak kasihan sama jantungnya, Mas?
3: Sayangi jantungmu sekarang juga.

105 FM Rodua Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng tentunya yang menemani kamu di sore ceria kali ini, teman Pro2. Dan kali ini kalau kita dari kemarin udah dengerin kan filler-fillernya dari Pro2 Jogja untuk Piala Dunia, teman Pro2. Dan infonya nih, teman Pro2, boy brand ataupun kali ini grup global BTS ini kabarnya nih, teman Pro2, ini bakal masuk menjadi daftar penampil di halftime show Piala Dunia 2026. Dan nama BTS ini disebut bersama dengan Shakira dan juga Madonna dalam rumor line up-nya secara spektakuler tersebut, teman Pro2. Dan meski belum diumumkan resmi dari FIFA, tapi kabar ini langsung ramai dibicarakan oleh penggemar musik dan juga tentunya yang akan sudah stay untuk menantikan Piala Dunia 2026. Kalau ini benar-benar terjadi nih, teman Pro2, halftime show Piala Dunianya bakal super meriah tentukan ya. Dan aku juga mau menyapa kali ini yang udah bergabung, ada Zulia yang udah gabung, thank you. Aku dengerin lihat RRI Digital. Okay, thank you Zulia di Jakarta. Dan juga aku menyapa ada siapa nih? Oh, Mbak Tri di Pelayan. Kali ini Mbak Tri, bagaimana Mbak Tri kabarnya? Gunung dan laut memang tak punya rasa, tak punya hati, tapi selalu punya ruang untuk kita menepi. Diamnya memberi keterangan dan juga tanpa menghakimi. Keteguhannya mengajarkan kita untuk tegar berdiri meski kadang diguyur derasnya hujan dan juga terpapar panasnya matahari. Tak peduli seberapa besar perjuangan mendaki, nanti ketika sampai di puncak ada keindahan yang layak untuk dinikmati. Hai hai Mbak Ajeng, hai juga Mbak Tri di Pelayan. Sore ceria meski sudah tak berdaya, long weekend, long antrian kerjaan. Long weekend pokoknya long antrian kerjaan, long work and work ya Mbak Tri ya. Kali ini Mbak Tri minta lagunya apa nih, Payung Teduh, Cerita Tentang Gunung. Oke, aku carikan spesial buat Mbak Tri yang kesempatan kali udah gabung. Kira-kira lagi ngapain nih Mbak Tri ya? Oke, Cerita Tentang Gunung yang kali ini aku siapkan untuk Mbak Tri spesial dan juga tentunya teman Pro2 yang bergabung di sore ceria kali ini. So, kalau ngomongin gunung emang gak ada habisnya ya teman Pro2. Emang satu tempat yang kayak kalau aku pribadi naik gunung itu spesial untuk healing. Ketika pikirannya lagi bener-bener kayak budrek dan sakit kepala. Itu kalau udah ke gunung kayaknya nih rasa-rasanya sesuatu yang kita pikirkan secara berat itu kayaknya udah gak ada lagi gitu kan ya. Meskipun nanti kalau udah turun ingat lagi. Tapi minimal kalau misalkan kita naik gunung ya kurang lebih TikTok misalkan 7 jam itu refresh pikirannya, melihat keindahan alam dunia ini, Indonesia terutamanya. Oke, spesial buat Tri di Pelayan yang kali ini request lagunya apa yang teduh, Cerita Tentang Gunung dan Laut untuk kamu, aku puterin. Dan juga stay tune di 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya ampun, itu korban kecelakaan kok digeletakin gitu doang sih? Kenapa nggak langsung diangkat terus dipindahin ke tempat yang lebih aman?
3: Angkat korban kecelakaan itu nggak bisa sembarangan tahu.
4: Menurut Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, saat melakukan evakuasi korban kecelakaan, kita harus melihat kondisi korban. Apakah bisa dievakuasi atau tidak tergantung dari tingkat cederanya. Jika hanya mengutamakan kecepatan tapi tidak tepat, justru bisa memperparah kondisi korban. Jadi, menolong korban kecelakaan tidak bisa hanya sekedar cepat, tapi juga harus tepat.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa matahari sudah mulai terbenam di ufuk barat ya tentunya. Dan setelah siaran penuh kita beraktivitas di hari Minggu kali ini, sekarang saatnya kita sejenak menenangkan hati dan juga pikiran untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan panggilan suci azan maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman bro dua RRI Jogja yang berbahagia, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan lahir dan kenikmatan batin, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memperkenankan kita bersama untuk mentadaburi firman-firman-Nya, mentadaburi ayat-ayat-Nya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengurai bersama surah Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang buruk. Menurut Az-Zuhaili, ayat ini mencakup pembahasan tentang dasar-dasar seluruh sifat mulia yang merupakan konsep pensyariatan yang berada di urutan kedua setelah konsep akidah tauhid. Setidaknya ada tiga konsep utama yang disyaratkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah menjadi insan pemaaf, artinya mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua adalah mengedukasi atau mengajak hal-hal yang baik, memberi contoh yang baik. Dan yang ketiga adalah berpaling dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bisa mengontrol diri sehingga melakukan hal-hal buruk karena nafsu dan egoisme pribadi, atau dalam kata lain disebut orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai ketuhanan. Teman Pro 2 yang berbahagia, demikian uraian singkat surah Al-A'raf ayat 199. Semoga dalam hidup ini, dalam era modern ini, kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang pemaaf, untuk terhindar dari hal-hal yang buruk, dan tentu kita dipalingkan dengan orang-orang yang bodoh yang dapat mengganggu dan merusak iman kita. Sekian sedikit tadabbur kita surah Al-A'raf ayat 199. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak ada restu di antara kita dari Breezy Jody teman pro 2 udah aku puterin spesial kali ini di malam hari ini di sore kali ini teman pro 2. Gimana kalian perjalanannya untuk mempersiapkan hari Senin besok? Semoga semangat ya. Jangan lupa istirahatnya karena kita besok memulai lagi setelah long weekend ya kan, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Enggak terasa ya udah tiba-tiba udah Senin aja. Tapi enggak apa-apa, semoga hari ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk istirahat sehingga besok Senin sudah kembali fit, staminanya semakin bertambah dan juga bisa betul-betul menyiapkan Senin dengan semangat teman pro 2. Dan kali ini aku mau nyapa babai dari Godean yang udah bergabung kasih pantun hari ini. Menonton bola bersama teman, cakep. Suasana seru, riuh rendahnya. Sudah tak sabar menanti tayangannya Piala Dunia bersama RRI Pro 2. Asik. Thank you babai. Ini apa nih? Idul Adha masih nanti, tapi urusan arang dan tusuk sate udah ready dari hari ini. Beli sekarang biar pas hari H, nanti tinggal was-was bakar daging. Gak pakai panik kehabisan lagi bungkusin arengnya. Ya kan Bajang, biar apa namanya gosong-gosingan. Apa nih gosong-gosingan gitu. Oke Bapak yang udah ready untuk bakar-bakar. Iya loh, tapi kadang-kadang emang gitu ya, gak tahu. Tiba-tiba udah hari H aja dan kita gak prepare nih untuk apa namanya arengnya, kemudian tungkunya, sehingga pas hari H tuh kayak kehabisan gitu itu. Dan itu sering terjadi. Dan herannya, sebetulnya yang aku heranin adalah ini kan udah ya tiap tahunan gitu kan ya, tapi kita tuh kadang lupa prepare itu. Taunya ya emang habitnya kayak gitu sih. Habitnya senangnya kalau misalkan ini rebutan ya kan. Tahun baru juga gitu, tahun baru rebutan jagung ya kan. Tapi serunya dan indahnya kebersamaan di Indonesia tuh emang kayak gitu. Oke bye bye, thank you yang udah ngingetin untuk beli areng, untuk beli tusuk sate ya kan. Jangan sampai kehabisan tusuk sate, kan bingung nanti makanya gimana. Jadi gak bakar sate dong, bakar apa nanti ya. Bakar asmara nanti. Oke, thank you bye-bye di Godean yang udah gabung kali ini. Dan mau request lagunya siapa nih? Lagunya Hola Seikoji. Oke, spesial buat kamu aku siapin ya. Ada Hola Seikoji yang udah aku siapin. Dan nantinya buat kalian jangan lupa bergabung di jamu jamnya lagu kamu, karena nanti akan aku share 5 list lagu yang siap kamu pilih sampai nanti di jam 7. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng.

0: Safi Rajing masih menemani kamu teman berdua di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya saatnya nanti, ini udah di jam 6 lebih nih teman Pro 2. Aku akan bacakan 5 list lagu di jam-jam yang lagu kamu ya teman Pro 2. Dan kira-kira lagunya apa aja yang siap aku puterin ataupun siap kalian pilih nih teman Pro 2. Oke, yang pertama ada Nadia Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Habis itu ada Maroon 5, Heroin. Dan dilanjutkan ada Davy Khalif, Seandainya. Ada Wijaya featuring Salpriyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Dan habis itu ada Camila Cabello yang Never Be The Same, teman Pro 2. So, aku ulangi lagi ya. Ntar, nanti kalau aku gak ulangi lagi nanti dimarahin nih sama Babay. Katanya kalau gak diulangin bingung mau pilihnya mana, ya kan? Ada Nadia Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada Maroon 5, Heroin. Ada Davy Khalif yang Seandainya. Ada Wijaya featuring Salpriyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Aku ingatnya Bulan Bintang Bang, kok jadi dangdut. Ada Camila Cabello, Never Be The Same, teman Pro 2. Dan buat kalian yang kali ini lagi bergabung, tentunya mungkin lagi belanja, lagi makan bakso, ya kan. Aku lewat di jalan tuh ada yang makan bakso, aduh dengerin Pro 2 lagi, aduh asik banget. Buat kalian yang lagi di warung makan ataupun lagi belanja-belanja nih ya, langsung gabung aja di 0811-2511-025. Karena nantinya dari 5 list lagu ini akan aku puterin nanti 3 aja ya, tentunya yang terbanyak gitu. So, buat kamu jangan lupa pilih lagunya. Semoga lagu yang menjadi pilihanmu ini benar-benar bisa keputar, karena nanti akan aku pilih 3 aja dari yang terbanyak. So, buat kalian jangan lupa gabung di Jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.
0: Pro 2 FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.

Satu lagu dari Yang Gimana Itu featuring Andi Rianto, teman produa. Selama aku bernafas, udah aku puterin spesial kali ini untuk menyambut nantinya di pemilihan jam. Waduh, udah kayak ebo banget nih, pemilihan apa nih. Aku menyapa kembali Kevin Ariel yang tadi pas banget nih kata-katanya. Karena tadi satu lagunya Selama Aku Bernafas, kata-katanya juga dari Kevin Ariel nih. Selagi masih diberi nafas, saatnya menjaga kasih dengan ikhlas, menyapa dengan tulus, mengulurkan tangan dengan lembut bagi mereka yang kita cinta. Dan kali ini kembali menyapa ya Kevin ya. Thank you Kevin udah gabung kali ini. Dan tadi juga requestannya udah aku puterin Bernadia, tapi kali ini aku tunggu kamu di jamu, jamnya lagu kamu ya Kevin ya. Karena masih ada 5 list lagu yang siap kamu pilih tentunya. Halo dari Pacitan bergabung kali ini, baru aja masuk nih ya. Dari Pacitan ada Kak Tiwidi ya kan. Kak Tiwidi minta Devki Khalif. Oke. Tapi kebetulan Kak Tiwidi, ini kita di segmennya jamu dulu ya. Terima kasih Kak Tiwidi udah bergabung. Dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin kalian mau keluar kota, jangan lupa ya, jangan lupa untuk selalu stay dengan aplikasi RRI Digital, karena nanti kalian bisa dimanapun dengerin Pro 2 Jogja gitu kan. Dan kali ini ada listnya apa aja Jeng? Yang pertama aku puterin, aku listin ya teman Pro 2. Kali ini mana tadi ya listnya ya? Oke, yang pertama ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada Maroon 5 Heroin, ada Devki Khalif Seandainya. Ada Wijaya featuring Saul Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Dan juga Camila Cabello, Never Be The Same teman Pro 2. Aduh, makin lama makin ini ya. Makin pusing gitu. Oke, spesial di jamnya lagu kamu teman Pro 2. Let's join. Dan juga kalian bisa bergabung di 0811-2511-025 tentunya. Aku menantikan kamu untuk bergabung di jamu, jamnya lagu kamu. Masih bersama aku Safira Ajeng tentu.

0: apa? Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Could be with you, Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Safira Jeng masih menemani kamu di sore ceria kali ini teman Pro 2. Dan udah mulai banyak yang bergabung nih ya di jamu-jamnya lagu kamu. Ada sekitar 5.000 ya. Aduh, banyak banget. Okay, kali ini aku juga mau menyapa yang udah gabung kali ini dari jauh. Cukup jauh nih ya, siapakah dia? Okay, aku akan menyapa. Tadi mana sih? Okay. Mbak Endang dari Klaten. Okay. Dari Klaten, dari Bu Endang di Klaten yang seperti biasanya udah gabung kali ini, juga menyapa di sore ceria kali ini. Halo Bu Endang, gimana ya kabarnya? Ini juga minta lagunya, minta lagi. Malam Kak, maaf mau tanya, tadi lagu Manca yang diputar di jam kira-kira jam 18.10 tadi judulnya apa ya? Lagunya bagus banget. You Look Me bukan ya? Oh, yang tadi ya, kurang lebih kalau jam 18.10 tadi kalau enggak salah ya, yang Nyoman Paul ya, You Look At Me ya. Ya, semoga benar ya. Pokoknya itu tadi Mbak Endang yang udah gabung kali ini. Nanti aku fotokan listnya, aku share ke Mbak Endang yang semoga nanti bisa jadi list lagunya ataupun bisa betul ya lagunya. Tadi jam 18.10 aku enggak tahu ini ya, tadi yang jam 18.10 apa ya kira-kira. Ya kurang lebih tadi antaranya Nyoman Paul yang The Way You Look At Me, dan juga tadi ada Joji yang Love You Less. Kayaknya sih yang nomor 2, yang pertama tadi The Way You Look At Me kayaknya ya. Oke, nanti aku cek lagi ya Mbak Endang. Terima kasih udah gabung kali ini. Dari Klaten udah gabung, dari Magelang juga Teh udah gabung kali ini yang memilih lagunya Jamu, jamnya lagu kamu. Masih ada waktu sekitar 3 menit teman berdua. So buat kalian yang baru aja gabung, langsung aja join dan juga pilih lagu. Ada 5 lagu, list lagu yang bisa kalian beli. Ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Next ada Maroon 5, Heroin. Ada Divi Khalif, Seandainya. Ada Wijaya featuring Sal Priya. Jadi bulan bintang garis menyilang lagi. Makin malam makin bahaya nih ya. Ada Camila Cabello, Never Be The Same teman berdua. So kali ini sebelum nanti aku akan puterin 3 lagu yang siap aku puterin buat kalian di jamu-jamnya aku. Kamu akan aku puterin dulu biar kita nuansanya sore kali ini makin romantis. Ada Malik dan juga Essential teman berdua. Kita bikin romantis.

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Saatnya akan aku puterin teman pro 2 lagunya Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Ternyata sudah bablas ya. Sudah lebih 2 menit gak kerasa nih ya teman pro 2. Pantesan dari tadi udah pada WA gitu kan. Ayo mbak diputerin, diputerin, diputerin. Oke sabar. Kali ini satu persatu akan aku bacakan ya teman pro 2. Kali ini kita mulai dari Rini di Bakem yang bilang lagunya Nadi Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kemudian lagunya Maroon 5 dan Divi Khalif. Next ada Kevin Ariel minta lagunya Divi Khalif, Wijaya, Maroon 5. Ada juga Fuad yang pilih lagunya Nadi Basalamah, Divi Khalif dan juga Wijaya. Habis itu ada Ziza di Klaten pilih lagunya Nadif, Divki dan juga Wijaya. Next masih ada Bayu di Godean pilih lagunya Nadi Basalamah, Divki Khalif dan juga Wijaya. Ada Mbak Tri, mana Mbak Tri, Mbak Tri, Mbak Tri. Oke. Mbak Tri di Playen mintanya, oh tadi aku telat ya ngirimnya ya, maaf ya Mbak ya. Malah udah pilih dulu lagi. Ikutan Jamu, oke minta Nadi Basalamah, Divki dan juga Camilla. Next terakhir, Bayu udah belum ya? Bayu udah ya. Ada Riri Nadi Basalamah. Kemudian Theo pilihnya adalah 134. Habis itu ramai banget sih nih. Habis itu ada Lara Purnamasari pilih lagunya Maroon 5, Divki dan juga Camilla. Dan juga ya udah itu doang. Dan juga Mbak Endang, halo Mbak Endang yang lagi ngetik, aku tunggu ya sampai nanti pulang. Oke kalau begitu yang paling banyak berarti Nadi Basalamah, Divki Khalif dan juga Wijaya. Saya aku puterin dulu spesial buat kalian yang udah gabung di Jamu, Jamnya Lagu Kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yap, aku mau ngucapin terima kasih. Thank you teman-teman nuwun teman Pro 2 yang udah gabung di sore ceria kali ini. Tentunya yang udah nemenin aku dari tadi di jam 3 sore ya teman Pro 2. Dan saatnya aku Safira Ajeng ndak pamit dulu teman Pro 2. Dan thank you, kali ini posisiku akan digantikan oleh Kak Abi. Dan aku Safira Ajeng mau pamit dulu ya. Bye-bye teman Pro 2, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro 2. Surya Bimaruf di sini menemani teman Pro 2 di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto meminta penyaluran kredit berbunga murah diperluas hingga tingkat desa melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Presiden menilai akses pembiayaan yang terjangkau penting untuk membantu pelaku usaha kecil dan masyarakat desa. Presiden mencontohkan program kredit supermikro mekar milik PT Permodalan Nasional Madani atau PNM yang bunganya berhasil ditekan hingga di bawah 10%. Menurut Presiden, pemerintah sengaja menurunkan bunga kredit agar masyarakat kecil bisa memperoleh akses pembiayaan yang lebih adil. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari pemerintah yang memastikan pasokan pangan aman dan terkendali dengan harga yang terjangkau di tengah ketidakpastian global saat ini. Bahkan Indonesia dapat mengekspor beras ke sejumlah negara dan berhasil swasembada beras dengan cadangan pemerintah 5,3 juta ton di gudang Bulog. Disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan di Tuban, Jawa Timur baru-baru ini. Apresiasi kepada petani Indonesia sehingga pemerintah dapat mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah menargetkan swasembada pangan lainnya seperti jagung. Keberhasilan Indonesia dalam swasembada pangan ini salah satunya adalah karena ketersediaan pupuk yang mencukupi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mengatakan Indonesia tidak hanya mampu memenuhi pupuk di dalam negeri saja tetapi ekspor ke sejumlah negara. Selanjutnya informasi dari olahraga teman Pro 2, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada balapan Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona minggu hari ini. Hasil itu menjadi pencapaian penting setelah memulai balapan dari belakang dan tampil konsisten sepanjang lomba. Veda mengawali balapan dari posisi ke-20 dan langsung melaju dengan mulus pada tikungan pertama. Ia berhasil menyalip beberapa pembalap di depannya untuk naik ke posisi 13. Pembalap asal Gunung Kidul itu tampil impresif dan terus memperbaiki posisinya pada putaran-putaran berikutnya. Pada lap ke-8, Veda naik ke posisi 9 dan mampu memperbesar jarak pada rivalnya di belakang. Namun persaingan ketat antar pembalap membuat posisi Veda terancam di mana pembalap Irlandia berhasil menyalip Veda dan membuatnya harus turun ke posisi 11. Hasil ini membuat Veda mendapatkan tambahan 8 poin penting di mana pembalap Honda tim Asia itu berhasil mengamankan tempatnya di 5 besar klasemen sementara Moto3 dengan jumlah 58 poin. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selanjutnya dari Yogyakarta, sejenak kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan Indonesia Pro Indie untuk edisi malam hari ini yang juga direlay oleh jaringan Pro 2 Network di seluruh Indonesia dalam program Indonesia Pro Indie selanjutnya.

malam kalian yang lagi santai, yang lagi jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan itu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Kan semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Sekarang sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang saat kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits baru saja berlalu, teman Pro 2. Ada Gloria Jessica yang berkolaborasi dengan Ade Govinda. Menemani kita kali ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam setelah tadi kita lepas mendengarkan siaran relay berjaringan dari Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan melalui siaran Pro 2 Network seluruh Indonesia. Indonesia Pro Indie. Selanjutnya dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
0: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
3: jangan galau malam-malam.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hit sebenarnya Joji, Love You Less, teman Pro 2. Menemani kali ini di 20 menit dari pukul 20 waktu Pro 2 FM Jogja. Di tanggal 17 Mei 2026, teman Pro 2, aku akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menemani kamu selanjutnya. Ya, lagu-lagu enak, lagu-lagu yang hits, atau juga lagu-lagu yang mungkin mewakili perasaan kamu malam hari ini, boleh kamu request, boleh banget. Ya, kamu bisa gabung WhatsApp Pro 2 FM Jogja yang dibuka untuk kamu bisa manfaatkan untuk kasih tahu ke aku lagu apa yang kamu pengen dengerin, teman Pro 2. Kayak tadi ada Psikota yang Bahagia Lagi, terus juga ada Gloria Jessica Adik Govinda yang udah di request sama Firman di Bantul. Selanjutnya, teman Pro 2, aku siapkan satu hits yang sudah di request juga. Matur nuwun untuk yang udah bergabung di WhatsApp yang sama untuk satu hits miliknya It Kitaf, Rutinitas. Selanjutnya,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau ingat teman Pro 2, lagu ini dibawakan oleh salah satu jebolan dari ajang pencarian bakat di Indosiar waktu itu, namanya Mamma Mia. Salah satu finalisnya adalah Mita Lestari, teman Pro 2. Dulu waktu di awal-awal dikenal dengan Mita Mamma Mia. Dulu gitu ya teman Pro 2 ya. Ada embel-embel atau juga ada gelar tersendiri untuk para finalis ajang pencarian bakat, karena mungkin lebih gampang untuk diingat. Nah, ngomong-ngomong soal ingetin, aku mengingatkan kembali buat kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi capek-capeknya di hari Minggu, setelah kamu beberapa hari ini sebenarnya kamu punya agenda di Jogja-Jogja aja, tapi entah kenapa capek banget ya. Aku akan temani kamu ya. Makanya kamu rilis aja di sana. Kamu santai aja di sana sambil nikmatin kopi hangatnya atau teh hangat atau juga kehangatan bersama keluarga. Sambil aku mengingatkan juga kalau kamu bisa request lagu malam hari ini. Aku tunggu ya. Request lagu kamu di 0811-251-1025. Satu hits tadi yang judulnya Denganmu Cinta, teman Pro 2. Selamat malam untuk Igan yang bergabung di WhatsApp Pro 2 FM. Versinya Hedi Yunus, bisa? Bisa, sudah kita dengerin tadi ya. Sebelumnya juga ada Fortune, Getaran. Wih, itu band keren. Band keren. Band keren yang kemarin baru kita live interview ya di studio Pro 2 FM Jogja. Dan mereka baru punya lagu teman Pro 2. Bukan baru punya lagu sih, mereka punya lagu baru. Nah, itu adalah kenapanya. Mereka punya lagu baru yang judulnya Getaran, yang sudah bisa kamu request di Pro 2 FM Jogja. Kayak apa sih lagunya? Yang tadi, yang ini loh. Nah, lagunya enak banget kan ya. Lagunya Fortune, ini teman Pro 2. Getaran, Fortune, 4 Cun ya. Ada lagi yang udah request lagunya malam hari ini. Menyapa untuk Ika yang ada di Jalan Magelang, yang pengen banget denger lagunya Raisa yang judulnya Kutukan Cinta Pertama. Apakah lagu ini yang kamu tunggu Ika di sana? Semoga iya. Karena Raisa yang apa aja katanya. Mudah-mudahan ini ya lagu yang pas untuk kita dengerin bareng di Pro 2 FM Jogja malam ini.

0: Teman Pro 2, bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Mengutip dari laman BMKG, bentuk dari bencananya sendiri bisa berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, tanah longsor, angin puting beliung, angin puyuh, gelombang dingin hingga gelombang panas. Bila bencana ini terjadi, dipastikan akan memberikan dampak bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Dampak bencana hidrometeorologi juga bisa menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial ekonomi, dan kerusakan lingkungan lainnya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.

people to safety.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: FM Jogja bersama satu hits teman kedua. Lu teman-teman kita kali ini di jam 9 pas. Saatnya kita untuk menurunkan beat kita teman berdua dengan lagu-lagu medium slow yang selanjutnya akan kita nikmatin bareng di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sudah ada beberapa yang bergabung malam hari ini. Siap untuk kita buka kembali request lagu kamu teman berdua di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di nomor yang sama ya, 0811-251-1025. Matur nuwun ya. Enak ya lagunya. Mau kirim salam ke siapa ini? Ke anakku cowok Axel Vio yang lagi kerja di Merapi Merbabu Hotel Jogja. Makasih banyak. Sama-sama kakak.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Satu hits dari Budi Doremi, teman Pro 2 ya. Mesin waktu menemani kita kali ini, mengingatkan lagi sebenarnya kamu punya akses untuk melihat jam kamu, teman Pro 2. Tapi aku mempermudah itu, teman Pro 2, yang menyebutkan bahwa sekarang sudah jam 9:20 ya. Gak percaya. Kadang gitu tuh, kalau penyiar ngasih tahu waktu itu mesti dicek lagi tuh sama yang dengerin. Tapi yang jelas malam hari ini aku lagi temenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam ya. Harapannya lagu-lagu yang tadi kita dengerin bareng teman Pro 2 gak buat kamu makin galau, walaupun kenyataannya berbeda ya. Karena tadi ada lagunya Budi Doremi, Mesin Waktu, ada Liodra Kalau Bosan, ada Aneth Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti. Waduh, gimana sih, orang jangan galau malam-malam malah didorong untuk galau. Tapi enggak, teman Pro 2, mudah-mudahan kita bisa melepaskan satu persatu ya, apapun yang mencoba untuk merusak kenyamanan kamu malam hari ini. Minimal kamu bisa memaksakan, teman Pro 2, apa yang harus sebenarnya dirilis ya dirilis aja. Semoga semuanya bisa clear lagi malam hari ini. Dan besok kamu harus ingat, besok udah Senin lagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sambil nemenin kamu karaoke-karaoke kecil di sana. Teman Pro 2 kayaknya pengen all out rasanya ya, mengeluarkan suara emasnya malam hari ini dengan satu hits miliknya Adele, Someone Like You. Tapi udah malam, udah jam 9:30 malam. Gak apa-apa, ekspresikan aja teman Pro 2 meskipun di dalam hati. Mana nih yang biasanya bergabung malam hari ini belum tampak sepertinya, udah jam 9:30. Tapi yang jelas aku menyapa juga buat kamu yang lain yang masih sibuk dengan aktivitas lalu lintasnya. Gambaran dari depan studio Pro 2 FM Jogja, di sana tampak Jalan Avandi atau Jalan Demangan teman Pro 2 terpantau masih ramai dan juga lancar. Jalan Avandi, Jalan Demangan, atau Jalan Gejayan. Wih, biasanya tiga penyebutan ini ya. Tapi jelas buat kamu yang sekarang lagi dengerin siaran Pro 2 Jogja melalui platform radio di mobil kamu teman Pro 2, atau juga melalui streaming di rri.co.id, atau juga melalui aplikasi RRI Digital, atau lewat radio terestrial kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Serius amat deh teleponnya.
1: Iya nih, lagi apply pinjol, pinjaman online, buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
2: Tahan.
1: Hah? Emang kenapa?
0: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
1: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
0: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
1: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produser FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: itu dia jawara kita minggu ini, ada Summer with 12 to 12. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request terus biar bisa bertahan selamanya di posisi pertama. Dan jangan lupa dengerin Summer 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Summer 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, all the hits and nothing but the hits. Produ FM, teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM,
3: jangan galau malam-malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM,
5: jangan galau malam-malam.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

lagu yang syahdu banget buat menemani kamu malam hari ini bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Sal Priyadi sebelumnya teman Pro 2, ada titik-titik di ujung doa dan juga baru saja berlalu Payung Teduh, cerita tentang gunung dan laut. Matur nuwun untuk yang udah request lagu malam hari ini, kita spill siapa aja. Sebentar, nah ini dia baru muncul di layar sebelah kiri ya. Ada Kak Lara yang udah bergabung untuk lagunya malam hari ini, udah kita dengerin tadi ya. Lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Ada juga Kak Tridi Pelayan kembali bergabung. Semalam long weekend, long antrian kerjaan, kurang tidur, kurang istirahat, semangat. Jangan galau malam-malam, tetap request lagunya galau-galau ya. Oh, jangan galau malam-malam, tapi request lagunya yang galau-galau. Ya, kadang sebuah lagu itu jadi bisa jadi duta rasa. Apa yang kita rasakan, tapi tidak bisa kita ungkapkan, bisa terwakilkan oleh sebuah lagu. Gitu kan, Mas Abi? Bener banget. Satu lagu yang aku tunggu kali ini ada Bruno Mars yang Lighters. Bisa? Bisa dong. Kita dengerin sekarang ya. Yang lain juga masih aku tunggu ya. Di WhatsApp Pro 2 FM. Di 0811-251-1025. Hitsnya yang bisa di-request Indonesia. Atau juga lagu manca yang beatnya medium slow. Biar kita membantu orang-orang di luar sana yang lagi mencari posisi wena sambil dengerin Pro 2 Jogja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Kalau malam-malam.

dulu muncul dengan satu hits yang judulnya Just Wanna Love You, teman Produa, Gloria Jessica. Kali ini berkolaborasi dengan Danar dengan hitsnya Nuansa Romansa ya. Lagu ini udah di request sama Abdul yang udah bergabung dari Bantul. Matur nuwun requestnya. Kateri di pelayan udah ya tadi lagunya ya. Lagunya Meghan Trainor featuring John Legend, Like I'm Gonna Lose You. Terus juga lagu lainnya nanti ditunggu di sana. Tam-tam bergabung lagi malam hari ini untuk lagunya siapa nih? Satu jam saja. Coba ya. Satu jam saja. Versinya Lala Carmela. Siap untuk kita dengerin selanjutnya. Apakah ini lagu yang kamu maksud? Ini ya? Oke, berarti langsung kita dengerin bareng ya. Di menit ke-35 dari jam 10 malam bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM. Pro 2 Joget.
0: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, Lantai 2.

0: Satu hits yang menjadi jawara di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 Jogja, teman Pro 2 yang chartnya teman Pro 2 bisa update ya setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Dan tadi ada juara kita untuk edisi minggu ini teman Pro 2, ada Fanny Sugi featuring Herua, Jogja Lantai 2. Hampir jam 11 malam, waktunya juga aku harus say goodbye teman Pro 2, karena setelah ini akan ada Jazz Music ya yang lanjut menemani kamu dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Dan nanti jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi nemenin kamu esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Terima kasih untuk kebersamaan sepanjang hari ini di tanggal 17 bulan 5 tahun 2026 bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.
1: Aktif akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif, bikin musisi lokal naik kelas.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama gak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda gak?
2: Beda gak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
2: Komet, asteroid, meteor. Sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley. Komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Produa Jogja.
5: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
5: Produa FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: bahaya loh buat lingkungan.
1: Masa?
0: Iya, perlu 200 tahun buat bisa terurai.
2: Tapi kan lebih nikmat minum pakai sedotan.
0: Ya, coba aja kamu minumnya sambil bayangin hewan laut yang mati.
1: Iya, apa hubungannya?
0: Iya, jelas ada lah. Banyak hewan laut yang mati gara-gara makan plastik sama sedotan yang nyangkut di laut.
1: Gitu ya?
0: Makanya ganti aja pakai sedotan stainless steel atau sedotan bambu. Lebih ramah lingkungan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
6: jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2 tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah hari Senin, waktunya kembali beraktivitas dan tentunya ada aku Vina Mufiana di sini yang bakalan menemani segala aktivitas kamu di hari Senin ini sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Pro 2 Jogja juga bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi, dan aku bakalan kasih tahu ke kamu program apa aja yang bisa kamu ikuti ya. Nanti dari jam 5 sampai jam 6 kamu akan ditemani dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Habis itu di jam 6 sampai jam 10 akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 10 sampai jam 3 ada Santai Siang. Setelah itu dilanjut Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Setelah itu dilanjut dengan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam yang bakal menemani kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Tapi sebelum ke Jaga Malam, jangan lupa nanti dengerin Music Live Chat yang nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu dari kamu bangun tidur sampai istirahat lagi. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu. Kalau gitu, kita akan mengawali dua pagi hari ini dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Nanti sudah bakalan balik lagi nemenin kamu jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih.
1: Jangan! Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan.
0: Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu. Pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang.
2: Doakan keselamatanku.
3: Tentu saja. Semoga Allah selalu melindungimu.
0: Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah.
3: Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku?
0: Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, 4 pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman.
4: Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah?
0: Dia merasa terhina, karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan.
4: Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya.
0: Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat, yaitu pasukan bergajah.
5: Mari kita hancurkan!
0: Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang. Namun, mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman.
6: Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah?
7: Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja.
0: Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizat-Nya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju.
4: Mengapa semuanya berhenti?
8: Baginda, para gajah tidak mau bergerak.
0: Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh kumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar.
9: Ah, apa itu?
10: Api! Api jatuh dari langit!
0: Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Kumpalan hitam itu ternyata pasukan burung ababil. mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah.
7: Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib?
11: Namanya Muhammad.
6: Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya?
11: Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya.
0: Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi.
12: Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya.
0: Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar.
12: Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh.
0: Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar.
12: Engkau adalah berkah bagi kami.
0: Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik.
13: Hah? Bagaimana kamu melakukannya?
12: Ini adalah berkah dari Allah.
0: Subhanallah, keluarga Halimah memperoleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada dua orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air zam-zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya.
12: Mari kita pergi ke Madinah.
0: Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis.
14: Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami.
0: Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih.
6: Bagaimana dengan Muhammad?
7: Akulah yang akan merawatnya.
0: Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri.
12: Makanlah setelah Muhammad kenyang.
0: Abu Thalib pernah berkata,
6: "Engkau adalah anak yang diberkahi."
0: Karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya.
7: Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad.
13: Iya, kau benar.
0: Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat.
10: Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan?
0: Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya,
14: "Siapakah namanya?"
6: "Dia Muhammad.
14: Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak dia akan memiliki kedudukan yang tinggi."
0: Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu, Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat. Hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi, dan mabuk, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya, Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan At-Thariyah, yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijahlah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Waktunya Info Pro 2, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Vina Muviana. Info Pro 2. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan peringatan terkait meningkatnya penggunaan kantong nikotin. Saset kecil yang ditempatkan di antara gusi dan bibir untuk melepaskan nikotin melalui lapisan mulut. WHO menilai regulasi di banyak negara masih lemah atau bahkan belum tersedia sehingga meningkatkan risiko kecanduan nikotin pada generasi muda. Laporan ini dirilis menjelang Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 31 Mei 2026. Pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan keputusan tersebut, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperingati Rabu 27 Mei 2026. Sidang isbat dilaksanakan di Auditorium Haji Muhammad Rasjidi, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penetapan tersebut diputuskan melalui Sidang Isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di berbagai wilayah Indonesia. Pelaksanaan sidang melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, akademisi, hingga pakar astronomi. Polresta Sleman menanggapi unggahan Sinta Komala di media sosial pribadinya yang mengaku mengalami intimidasi oleh oknum polisi. Di sisi lain, ia justru dijadikan tersangka terkait penggelapan ponsel. Kasih Humas Polresta Sleman Ibtu Argo Anggoro menjelaskan perkara pertama merupakan dugaan tindak pidana penggelapan yang ditangani Satreskrim Polresta Sleman. Ibtu Argo menyebut penetapan tersangka juga dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Hasil gelar perkara tersebut mendapatkan hasil rekomendasi dari seluruh peserta bahwa alat bukti dinilai cukup untuk menetapkan Sinta sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang telah diperbarui dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hingga saat ini penyidik belum melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan belum dilakukan pemeriksaan tersangka atau berita acara pemeriksaan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Mufiana sudah ready buat temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih wibu. Istilah wibu diserap dari waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

teman Pro 2, kembali ketemu sama hari Senin setelah kemarin kamu dikasih long weekend. Harusnya sih hari ini bisa menjalani hari dengan hati yang senang ya. Semoga aja sih. Tapi gimana long weekend kamu kemarin teman Pro 2? Kemana aja kamu? Kalau Vina sih gak kemana-mana ya, karena aku tahu banget kalau Jogja di saat long weekend itu super rame. Jadi aku lebih memilih untuk hibernasi di rumah aja, sambil siaran tentunya. Kalau kamu kemana teman Pro 2, jalan-jalan atau malah memilih untuk di rumah aja? Biasanya tuh kalau warga lokal Jogja sih lebih memilih untuk di rumah aja ya, gak kemana-mana. Mungkin perginya tuh malah kalau udah selesai long weekend, kayak misalnya sekarang ini, kembali pergi untuk kerja tentunya ya. Sudah siap untuk jalani hari Senin ini teman Pro 2, aku Vina Muviana bakal nemenin kamu ya di pagi hari ini sampai nanti jam 9 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya aku nanti juga bakal memainkan lagu-lagu enak yang bisa kamu pilih sendiri pagi hari ini. Mau lagu mancanegara boleh, lagu Indonesia juga boleh banget. Yang paling penting teman Pro 2 WhatsApp dulu ya ke 0811-251-1025, dan habis ini aku bakalan update informasi di Super Sport Review. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Barcelona dan Real Madrid sama-sama meraih kemenangan pada pekan ke-37 Liga Spanyol Minggu 17 Mei waktu setempat atau Senin 18 Mei dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Madrid yang bermain lebih dulu sukses membawa pulang 3 poin saat melakoni laga tandang. Los Merengues berhasil mengalahkan tuan rumah Sevilla dengan skor 1-0 di Ramon Sanchez. Hasil optimal juga diraih Barcelona saat menjamu Real Betis di Camp Nou. Tim Catalan mengakhiri laga dengan kemenangan 3-1 atas tim tamu. Tambahan 3 poin mempertegas situasi Barcelona sebagai juara Liga Spanyol musim ini. Blaugrana sekarang mengemas 94 poin dari 37 pertandingan. Xabi Alonso resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Chelsea FC pada Minggu 17 Mei. Klub asal London tersebut mengumumkan bahwa Alonso akan mulai menjalankan tugasnya pada 1 Juli 2026 setelah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di Stamford Bridge. Chelsea menilai Alonso sebagai salah satu sosok paling dihormati di sepak bola modern. Pelatih asal Spanyol itu datang dengan pengalaman melatih di level tertinggi bersama Real Madrid dan Bayer for Leverkusen. Pihak klub menilai penunjukan Alonso mencerminkan kepercayaan terhadap kualitas pelatihan, gaya bermain, kepemimpinan, karakter, serta integritas yang dimilikinya untuk membantu membawa Chelsea memasuki fase baru. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi sukses mencatatkan sejarah besar untuk Indonesia dengan keluar sebagai juara AFC Champions League 2026. Kepastian itu diraih setelah Bayangkara Presisi menundukkan wakil Iran Fulen Sirjan 3-1 pada partai final yang berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Minggu 17 Mei malam. Bayangkara Presisi tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Pada set pertama, tim asal Indonesia tersebut langsung menekan lawan dan mampu unggul dalam beberapa momentum penting. Keberhasilan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi dunia voli Indonesia. Jakarta Bayangkara Presisi resmi menjadi tim voli putra Indonesia pertama yang berhasil menembus dan mewakili zona Asia di ajang FIVB Club Worldship Championship.
0: Super Sport. Pro 2. Super Sport.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: No matter what.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jogja, teman-teman kamu. This is Fortune with Getara Tempat Pro 2, salah satu musisi lokal Yogyakarta yang baru aja ngerilis lagu, dan menurut aku ini lagunya enak banget sih. Tapi emang iya sih Tempat Pro 2, musisi lokal tuh punya lagu yang enak-enak, dan walaupun banyak lagu mancanegara, lagu K-pop yang masuk ke Indonesia, tapi tetap loh musisi lokal tuh jadi pilihan utama di kalangan penggemar musik Indonesia dengan 74% jawaban bergabung dengan basis penggemar seniman lokal. Dan ini tuh jauh di depan K-pop yang punya presentasi 40% Tempat Pro 2. Dan ini berdasarkan survei dari Jackpad. Jadi studi ini tuh kayak menyoroti gimana komunitas musik itu terus tumbuh seiring dengan budaya konser yang meningkat di Indonesia. Walaupun mungkin sekarang kayak K-pop itu mendominasi di kalangan Gen Z dan perempuan, tapi ternyata musisi Indonesia tuh membuktikan kalau mereka tuh punya hubungan kuat gitu ya dengan penonton lokal. Dan survei ini juga mencerminkan gimana selera musik Indonesia yang beragam itu udah menjadi package-nya gitu Teman Pro 2, dan sekaligus kayak menyeimbangkan tren global dengan dukungan yang kuat dan bakat lokal. So, walaupun mungkin banyak beberapa musisi internasional datang ke Indonesia, tapi musisi lokal itu selalu punya tempat di hati penggemarnya, ya gak sih? Well, anyway, kalau kamu punya lagu lokal siapa yang paling kamu suka Teman Pro 2? Kalau aku sampai sekarang tuh masih suka banget sama lagu-lagu dari Tulus. Kalau kamu siapa? Coba kasih tau ke Vina.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.